0: Yani ada ni bulu binatang lemah yang naturan merama berubah menelah oke kemudian nalalai yang di sasih amat rumah yang nama tangan binatang ini kuat. Obong ada untuk mibiti serne untuk bengkara biti gini kira ibiki yang tayang nama tangan binatang ibi pakarawa itu toko. Mata binatang ini kuat yang tersana pakarawa lesaran yang terbangga pakai alu. Pakai bangga teki tiko yang biki yang tayang nama tangan binatang ini kuat. Netel talasa ini naib alu. Bambutin yoni na siapa tiko mai enasal ni kakak berakiongo kau ni nandui tur tiko nanom ni bota bota enam buni bapa bahkan ni bahaya lo enam pengkar tapi kena kau ni tertala enam matam nani kuah entah sana bahar sana tapi kuah enam matam nani kuah ni enam pengkar kau tertala
1: Arnandra now na walegu tapi pengkar tapi tu toka enam nanda palu alesi enam matam nani kuah tapi kinta bagi teletiko Arnandra now na walegu Tapi ngarabi tu toka ena nonda palu alesi, ena matangani kuwa. Tapi kinda